0: adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden

dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
3: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tim orang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
5: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada kita kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di pekan-pekan. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
5: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
5: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
8: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar pemirsa, kita juga
1: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar suara warga kembali hadir menyapa Anda pagi ini di 0565-27447, Jumat 28 Agustus 2026. Ada informasi yang ingin disampaikan, silakan di 0565-27447 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suara warga untuk Anda. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, menjalankan rangkaian aktivitas Anda juga di hari ini. Semoga tetap semangat menuju akhir pekan dan hati-hati yang bepergian keluar rumah ya, baik mengendarai kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan jangan lupa menggunakan masker karena kondisi cuaca saat ini tidak baik untuk kita konsumsi. Tapi apapun itu ya harus kita syukuri dengan cara antisipasi seperti menggunakan masker agar udara yang kita hirup itu bisa tersaring terlebih dahulu melalui masker.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Masih bersama kami di kawasan Jalan Cipongurai, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Suara warga masih hadir menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di layanan telepon 0565274747 kami masih beri ruang untuk Anda di penghujung kebersamaan. Dan pagi hari ini kondisi cuaca masih rada-rada mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Namun kabut ya masih kelihatan cukup pekat menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Hati-hati kewaspadaan kita semua untuk menjaga hutan lingkungan sekitar jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan. Tetap semangat untuk Anda dalam melakukan rangkaian aktivitas menuju akhir pekan. Dan selamat pagi juga buat seluruh warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Sintang menyapa pagi masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, peringat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Satu informasi di mana pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang semula di

dari luar daerah hingga mancanegara. Kepastian perubahan jadwal tersebut pendengar disampaikan oleh Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bobby Octavianus, yaitu saat menghadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pameran pembangunan ekonomi kreatif, Kelam Tourism Festival dan juga Panggung Hiburan Rakyat tahun 2026 pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin di ruang rapat Asisten Setda Sintang. Bobby menjelaskan bahwa keputusan untuk mengundur Festival Lestari yaitu telah melalui berbagai pertimbangan. Muhammad Rizal, Bupati Sigi Sulawesi Tengah yang juga merupakan Ketua Umum LTKL periode 2025-2028 akhirnya juga memutuskan perubahan jadwal tersebut. Meskipun keputusan ini cukup berat ya bagi seluruh pihak yang telah melakukan berbagai persiapan. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau

0: akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Ya, berikan informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id di mana Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengajak kepada publik bersama-sama untuk mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya, pengawalan dan juga pengawasan diperlukan agar target waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan bahwa DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna, dan ia menyebut penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Dan ia menyampaikan DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait dengan substansi atau isi RUU perampasan aset, di mana masukan tersebut tentu dapat disampaikan melalui rapat, termasuk juga dengan mengutus perwakilan untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

yaitu gratifikasi, dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Wakil Bupati Sintang Florencio Sroni mengatakan Wakil Bupati Sintang Florencio Sroni menyatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi penuh dengan jajaran TNI dan instansi terkait dalam mendanggulang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini sebagai langkah yang konkret meminimalisasi kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar, di mana Pemkab Sintang sendiri berencana menyediakan alat berat jenis eskavator, yaitu untuk seluruh kecamatan. Hal ini disampaikannya yaitu saat menghadiri penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu yang diselenggarakan oleh Kodim 1205 Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Pada kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa langkah pengadaan alat berat dalam yaitu langkah pengadaan alat berat dan juga dukungan pendanaan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dan kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga akan dibekali dengan alokasi anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana. Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung, beliau menegaskan bahwa kehadiran perwira dan juga prajurit TNI di Kalimantan Barat secara khusus ditugaskan untuk melakukan edukasi, pencegahan, dan juga penegakan hukum secara cepat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan buku nonfiksi terfavorit dan sampul buku nonfiksi terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi

0: pada habits kita. Habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, berdengar program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menggunakan Google tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun dari Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan korban Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Brazil, yaitu di film Brazil pada November 2025 lalu. Dan dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit korban Indonesia per November 2025 mencapai angka 7 triliun rupiah. Dan pendengar, sekali lagi dengan narasi ataupun informasi yang beredar, Presiden Prabowo Subianto sumbangkan 16 triliun untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil adalah tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku wah saja ndak genah dibuatnya.
3: Kian dua nih, ngomel ya terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
5: Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda. Hari ini peringkat Jumat 28 Agustus 2026, kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda. Baik berkaitan dengan kondisi cuaca, kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, seperti apa di daerah Anda, apakah aman terkendali? Lalu bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok saat ini? Dan bagaimana juga dengan harga-harga komunitas di daerah Anda? Mungkin banyak hal yang ingin Anda kemukakan, Anda sampaikan, silakan di 0565-27447. Mulai dari cuaca, ya, dampak cuaca, adanya kebakaran hutan dan lahan, kemudian bagaimana juga udara, harga-harga kebutuhan pokok, harga-harga komunitas andalan di daerah Anda seperti apa. Begitu banyak mungkin hal-hal yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Dan tentu informasi tersebut harus informasi fakta, ya, informasi yang benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat. 0565 27447 dalam program

Malam Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi ini kami memberikan ruang untuk Anda melalui layanan telepon dan WA Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan rangkaian aktivitas. Tetap bersama kami dalam acara yaitu Sintang Menyapa Pagi. Halo RRI.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

Halo RRI, pendengar masih berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0565274747. Ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan pagi ini, Anda laporkan, Anda adukan, silakan melalui layanan telepon kami di 0565274747 dan WhatsApp 0857500074740. Sampaikan kepada kami pendengar melalui telepon dan juga WA yang sudah kami sebutkan nomornya, bisa hubungi kami hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu banyak mungkin permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Apakah itu pembangunan infrastruktur, jalan jembatan, lalu bagaimana juga dengan kondisi ekonomi di daerah Anda? Lalu mungkin berkaitan dengan infrastruktur jalan, jembatan, penerangan, kesehatan, pendidikan masih dirasakan sangat kurang, bisa Anda kemukakan apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjuti di daerah Anda yang terjadi saat ini. Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, 3 kali dalam 1 minggu, pukul 9 hingga pukul 10. Dan ini merupakan salah satu ruang yang paling tepat untuk Anda bisa menyampaikan informasi, aduan, ataupun persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Harapannya ketika informasi sudah Anda sampaikan secara benar, maka nanti akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk mengatasi persoalan yang Anda sampaikan.

0: ini dari Pak Sekius ingin menyampaikan kepuasanku desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami ingin menyampaikan
1: ini? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan
2: sampaikan di pasar Kasintang ini bawang merah agak kenaikan.
3: Ada yang jalan masuk kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

Ya pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu dan juga harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda menuju akhir pekan. Semoga seluruh rangkaian aktivitas Anda bisa terlaksana selesai dengan baik di bawah pukul 11. Dan seperti biasa juga setiap hari Jumat, RRI Sintang akan menyiarkan secara langsung nantinya jalan ibadah sholat Jumat dari salah satu masjid yang ada di kota Sintang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ya, pendengar, dengan akhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Hingga saat ini kondisi cuaca masih terpantau mendung meskipun matahari sudah mulai tampak dan juga kabut asap masih sangat terasa menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Dan kondisi saat ini juga ada angin ya yang berhembus. Apakah ini angin sepoi-sepoi atau angin musen ya? Nah, mudah-mudahan pergerakan angin tentu memberikan dampak yang positif. Segera turun hujan untuk mentralisir, kembali memulihkan kondisi cuaca sehingga aktivitas bisa berjalan dengan normal, terlebih dunia pendidikan. Saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kesempatan yang hadir membawa kepada kita jalan untuk meraih harapan. Harapan hadir untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Sedangkan bahagia hari ini, mari kita sama-sama bahagia aja ya bersama Pro 1 RRI Sintang. Apa kabar hari ini? Hari Jumat ya, Masya Allah, tabarakallah. Banyakin salawat, yang belum baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfinya. Semoga Allah menurunkan hujan ya buat kita, sehingga udara kita bisa kembali segar ya. Dan ya, api padam segera. Baiklah pendengar, kita akan bersama ya di kesempatan hari ini. Kita awali dengan Indonesia Sehat terlebih dahulu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Iya pendengar, dengan adanya asap, bekerja, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, tentunya kita harus menjaga kesehatan mental, dan menjaga kesehatan mental nggak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana seperti berolahraga, tidur cukup, meditasi dan lain-lain. Ada nih beberapa cara kebiasaan sederhana untuk menenangkan pikiran. Emang kenapa sih harus pikiran tenang biar nggak kenapa-napa? Yang pertama rutin olahraga. Siapa yang hari ini olahraga? Cung, tadi sampai jam berapa ya? Tadi olahraga juga sih. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga dapat membantu meningkatkan suasana hati melalui pelepasan endorfin. Aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, menari, atau berkebun dapat menjadi pilihan sederhana untuk membuat tubuh tetap aktif ya. Selain olahraga juga tidur yang cukup. Nah, kadang kita suka susah ya mau tidur, apalagi mode on malam gitu ya, susah di off kan. Karena kebiasaan mungkin dinas malam atau apa, jadi kalau mau tidur awal tuh kayak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya harus tidur cukup sih. Oke lah, kita challenges ya. Mulai bulan September tidur di bawah jam 10. Bisa gak ini? Nah, kenapa? Biar tenang aja pikiran-pikirannya gitu ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Iya, pendengar, ayo yang mau daftar Bintang Radio cepetan sebelum kehabisan waktunya ya. Dan cara menenangkan pikiran yang selanjutnya adalah jalan santai. Yuk, jalan yuk, kapan yuk. Berjalan santai di tempat tenang seperti taman atau ruang terbuka dapat membantu mengurangi kejenuhan dan ketegangan. Selain membuat tubuh bergerak, aktivitas ini juga dapat memberikan kesempatan untuk menikmati lingkungan sekitar sehingga pikiran terasa lebih relax. Kemudian menjaga pola hidup sehat, pola makan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga secara teratur dapat mendukung kesehatan tubuh sekaligus membantu menjaga kondisi mental. Kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara konsisten dapat membuat tubuh lebih bugar dan membantu seorang menghadapi tekanan sehari-hari.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, yang selanjutnya adalah membiasakan rasa syukur. Melatih rasa syukur dapat membantu seorang memberikan perhatian pada hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan menuliskan beberapa hal yang disyukuri hari ini, termasuk hal sederhana seperti waktu bersama keluarga ya, spending time ya with family gitu ya. Atau menikmati suasana yang menyenangkan. Kemudian berusaha berpikir positif. Mengubah cara pandang terhadap sesuatu persoalan dapat membantu seorang mengelola pikiran dengan baik. Nah, daripada terus mikirin hal yang gak harus kita pikirin atau hal yang di luar kendali, kan tambah pusing ya. Gimana bisa tenang pikiran kita kalau banyak pikiran? Ya, tapi kan harus dipikirin. Ya, iya juga sih. Banyak hal yang harus kita pikirin, tapi tidak semua hal harus kita pikirin. Gimana? Setuju gak?

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ya pendengar, nanti pukul 11 kami hadirkan informasi-informasi lainnya, yaitu informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 bersama Pro 3 Tersemoga Dalam Untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 terus menggerakkan untuk Indonesia dalam dinamika olahraga berikut ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dibutuhkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya Pon 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub 31 yang akan bermain di Stadion Lohpahu. Ada Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abisan Tabran, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia ya gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya Pon 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaruh ke kancah nasional dan internasional.

0: bulan-bulan ke Palangkaraya. Mengajar gak mungkin anak kecil jalan sendiri, pasti dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101,1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Asy-Syakirin Jalan Pangeran Kuning dengan Imam atau Khatib Ustaz Zainal Fuadi Dimyati MPDI.
1: Pun total nilai investasi
2: dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita selaku pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, akan kami sampaikan beberapa buah pemberitahuan. Yang pertama, berupa undangan berasal dari Pondok Pesantren Darul Aulia yang beralamat di Jalan Kelam Gang Perintis depan hutan wisata, ditujukan kepada kaum muslimin jamaah Masjid Asy-Syakirin bahwa dalam rangka kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk itu mengundang kehadiran para jamaah untuk kiranya dapat mengikuti kegiatan Tabligh Akbar tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau setelah sholat Isya dengan penceramah Bapak K. Haji M. Idrus Ramli, ulama nasional Singa Aswaja, bertempat di Pondok Pesantren Darul Aulia, Jalan Kelam, Gang Perintis, depan hutan wisata. Demikian undangan ini disampaikan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Aulia tertanda Ustadz Haidar Al Furqon. Yang kedua, kami sampaikan pemberitahuan berkenaan dengan telah meninggal dunia atau telah wafat atas nama almarhum Purwadarminta bin Suminta Dirja. Untuk itu kami menghimbau atau mohon kiranya untuk jamaah setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan petugas sholat Jumat kita pada hari ini tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026 merupakan Jumat yang ke-684 pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Asy-Syakirin. Bertindak selaku khatib merangkap imam Bapak Ustadz Zainal Fuadi Dimyati MPDI, muazin saudara Irfan Julianto waktu sholat pukul 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya untuk petugas sholat Jumat yang akan datang tanggal 4 September 2026 bertindak selaku khatib merangkap imam Bapak Ustadz Dedi Jayanto SPDI, muazin saudara Edi Suhaidi waktu sholat pukul 11.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Asy-Syakirin saldo akhir pada tanggal 21 Agustus 2026 berjumlah Rp16.515.000. Penerimaan tanggukan sholat Jumat tanggal 21 Agustus sebesar Rp1.193.000. Pengeluaran sesi ibadah Rp300.000. Kemudian kegiatan pengajian, zikir dan sholawat yang dipimpin oleh Ustadz Suni Hermansyah SPDI sebesar Rp530.000. Kemudian bantuan untuk Majlis Taklim Asy-Syakirin, kegiatan Maulid Nabi sebesar Rp500.000. Kemudian pembelian air mineral sebanyak 10 dus Rp300.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.630.000. Saldo kas sampai dengan hari ini tanggal 28 Agustus 2026 berjumlah Rp16.078.000. Demikian kiranya pemberitahuan yang dapat kami sampaikan. Atas beratnya kami ucapkan terima kasih. Kami menghimbau kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong yang berada di depan. Berhubung waktu telah masuk pada Bapak Khatib, kami persilakan untuk menempati mimbar. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan khatib mengajak kepada seluruh jamaah, terlebih kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Caranya, dengan menjalankan segala perintahnya secara sungguh-sungguh dan menjauhi setiap larangannya dengan penuh kesadaran. Perintah takwa juga sudah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'ir sayyi'ata hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika bulan Maulid kembali datang, sesungguhnya kita sedang memasuki momentum refleksi sejarah. Refleksi sejarah yang sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan. Bulan ini bukan hanya mengingatkan kita tentang kelahiran seorang manusia yang agung, tetapi juga menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan yang menjadi pondasi kita, khususnya umat Islam, dalam peradaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga manusia yang mengubah wajah masyarakat dengan kekuatan keteladanan. Pada masa ketika dunia modern kembali dilanda kegersangan akhlak, dilanda ketidakjujuran, pertikaian sosial, dan kegaduhan digital, keteladanan Nabi kita menjadi sumber inspirasi yang relevansinya tidak pernah pudar. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan Maulid semakin relevan ketika umat Islam hari ini dihadapkan pada fenomena degradasi moral. Media sosial
hari ini dipenuhi ujaran kebencian, berita hoax, fitnah. Kemudian generasi muda terjebak budaya instan dan hedonisme. Sementara hubungan sosial semakin rapuh akibat ego dan kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti itu, keteladanan Nabi dalam kelembutan, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial bukan hanya penting, tetapi sangat mendesak untuk dihidupkan kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka dari itu, jamaah sekalian, khutbah ini mengajak kita semua untuk meneladani beberapa akhlak Nabi yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam hari ini. Sungguh, Maulid merupakan kesempatan untuk menilai ulang kondisi moral umat Islam. Pada masa ketika kebohongan semakin dianggap lumrah, ujaran kebencian merajalela, dan empati sosial kian menipis, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber pencerahan yang amat diperlukan. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memuji kemuliaan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW dituangkan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Tentu, ayat ini mengidentifikasikan bahwa seluruh perilaku Nabi kita adalah standar etis tertinggi bagi umat manusia. Maka, memperingati Maulid tanpa berusaha meniru akhlak beliau hanya akan berubah menjadi ritual seremonial yang kehilangan substansinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu akhlak paling mendasar yang ditanamkan Nabi adalah kejujuran dan amanah. Beliau digelari oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Jauh gelar tersebut ada sebelum menerima wahyu. Karena masyarakat menyaksikan sendiri dalam pergaulan sosial bagaimana integritas dari Nabi kita. Ketika korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan jabatan menjadi penyakit sosial hari ini, akhlak Nabi memberikan arah pembenahan moral bangsa. Dalam Islam, kejujuran atau sifat sidik bukan hanya benar dalam ucapan, tetapi juga lurus dalam niat, sikap, dan perbuatan. Sedangkan amanah bukan hanya titipan harta, tetapi seluruh bentuk tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang. Entah itu tugas, jabatan, rahasia, bahkan waktu dan ilmu. Di samping kejujuran, akhlak Nabi juga tercermin dalam kelembutan dan kasih sayang. Ketika masyarakat modern banyak terjebak dalam budaya jahiliyah, saling merendahkan, saling mencaci, Nabi justru membangun peradaban dengan kelembutan hati. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu dalam firman di surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Yang artinya,
maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dari ayat ini kita tahu Rasulullah tidak pernah menghardik, Rasulullah tidak pernah merendahkan martabat orang lain, bahkan terhadap musuh yang mengejeknya sekalipun. Sungguh ini adalah akhlak yang mulia dan perlu kita teladani di kehidupan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini semoga Allah menjadikan kita umat-umat yang selalu mencintai Nabi kita dengan benar-benar meneladani akhlaknya, bukan hanya memperingati kelahirannya tanpa menghadirkan perubahan pada diri kita. Sebab Maulid adalah momentum untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ketakwaan. Marilah jamaah sekalian, selepas ibadah ini kita keluar dari masjid ini dengan hati yang semakin dekat kepada Allah dan tekad yang kuat untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jadikanlah bulan Maulid sebagai titik balik perubahan diri. Lebih jujur dalam tutur, lebih lembut dalam sikap, lebih amanah dalam pekerjaan, dan lebih peduli terhadap sesama, dan bahkan lebih peduli pada lingkungan. Semoga setiap langkah yang kita ambil, langkah kita diridhoi oleh Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak enggan untuk menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Rahmat berupa iman, rahmat berupa rezeki, rahmat berupa kesehatan, dan rahmat mungkin hari ini berupa hujan untuk menghentikan musibah kabut asap saat ini yang melanda kota Sintang. Allahumma sabbit kulubana ala dinik, dan jadikanlah kami umat yang benar-benar mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

Allah.

Ya pendengar, mudah-mudahan ada berada. Tadi telah kita ikuti bersama secara langsung salat Jumat dari Masjid Asy-Syakirin Sintang ya, di Jalan Pangeran Kuning, Tanjung Puri, Sintang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Ya, pendengar, mengendalikan amarah dapat dilakukan dengan berbagai cara sederhana, diantaranya mengulangi kata penenang. Misalnya mengucapkan kata-kata penenang dapat membantu seseorang mengendalikan emosi ketika amarah mulai muncul. Kalimat seperti, kamu akan baik-baik saja, tenang saja, semua akan berlalu, digunakan sesuai dengan kenyamanan aja. Kemudian juga bisa mengubah posisi tubuh ya. Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang marah dalam keadaan berdiri untuk duduk, dan jika belum reda hendaknya berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengubah posisi tubuh dapat memberikan jeda agar seseorang tidak langsung bereaksi ketika emosi meningkat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

mereka kan selain itu juga meredam rasa marah dengan cara sederhana berwudu atau mandi. Berwudu atau mandi dapat memberikan efek menyegarkan yang membantu seseorang menenangkan diri ketika sedang marah. Rasulullah SAW juga menganjurkan berwudu ketika seseorang dilanda amarah. Kalau ini ya di riwayat Abu Dawud.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 28 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, SMP, sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menjadikan sistem pelayanan online untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Bersama saya Desi Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi siswa hingga 5 September 2026 menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menegaskan bahwa BDR bukan berarti siswa diliburkan. Ia meminta seluruh guru tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai jumlah jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Roni juga meminta orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama BDR berlangsung. Siswa diharapkan mengikuti pembelajaran daring dengan mengenakan seragam sekolah, meskipun proses belajar dilakukan melalui telepon seluler, laptop maupun perangkat lainnya.
3: Belajar dari rumah ini bukan libur, itu pertama. Kemudian kedua, saya tidak ingin ada jam pelajaran yang dikurangi. Proses yang lalu di BDR kedua ini saya melihat ada pengurangan jam belajar. Saya tidak ingin ada pengurangan jam belajar. Hanya proses belajarnya saja yang melalui daring. Jadi bukan kemudian mengurangi jumlah jam pelajarannya. Itu pertama pesan saya kepada teman-teman guru dan tentu para siswa. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada orang-orang tua bahwa selama proses BDR berlangsung, putra-putrinya memang harus tetap berada di rumah, lalu menggunakan pakaian seragam pada saat daring.
2: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan memperketat pengawasan. Seluruh pengawas sekolah dan pejabat struktural di lingkungan dinas akan dikerahkan untuk memantau pelaksanaan BDR. Roni berharap guru, siswa, dan orang tua dapat menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif selama BDR diperpanjang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa Dua Karhutla Kapuas 2026 di halaman Polres Sintang, Kamis kemarin. Kegiatan ini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Apel dipimpin Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut memastikan kesiapan personil dan sarana-prasarana sekaligus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan mencegah kebakaran meluas. Polres Sintang juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama

0: takutlah saat ini. Rosa menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
1: Kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah, diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga.
0: Penggunaan masker saat keluar dari rumah untuk mengantisipasi penyakit batuk dan flu sehingga bisa berakibat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan. Ia menerangkan penggunaan masker penting sekali saat beraktivitas di luar rumah karena dapat menyaring partikel berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Rosa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan perbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Demikian Ade Ramdi melaporkan.
2: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Sintang terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Tim Satgas Penyuluh Karhutla Wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dipimpin Brigjen TNI Hutagulung melaksanakan kegiatan perdana di wilayah Sintang Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melakukan koordinasi dengan jajaran dan DIM 1205 Sintang dan Kapolres Sintang. Pertemuan berlangsung di Polres Sintang menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi karhutla sekaligus menyatukan strategi pencegahan. Dalam pertemuan tersebut, tim membahas perkembangan situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Brigjen TNI Hutagulung menekankan pentingnya komunikasi yang berjalan secara berkelanjutan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat, ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelayanan online untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Suryatini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
4: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita sedang berusaha nih dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten, ada kerjasama juga. Nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
3: Agus Jam menambahkan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, Disdukcapil Sintang berharap cakupan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kabupaten Sintang dapat terus meningkat. KIA dinilai penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya para orang tua, untuk segera mengurus KIA bagi anaknya. Selain memperluas kerjasama dan meningkatkan pelayanan secara online, Disdukcapil Sintang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Suryatini melaporkan.
2: Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutup badan jalan di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Rabu malam. PLT Kasih Humas Polres Sekadau, Ibda Iwan Kurniawan,

0: Datakan laporan mengenai pohon tumbang tersebut dari rumah melalui layanan 110 sekitar pukul 21.47 waktu Indonesia Barat. Kemudian ditindaklanjuti Pamaptar Gudua Polres Sekadau, Ibda Hendra Gunawan, dengan mengerahkan piket fungsi serta koordinasi dengan Polsek Sekadau Hilir dan Damkar Kabupaten Sekadau. Pohon yang tumbang menutup jalan sehingga menghambat pengguna jalan. Petugas kemudian memotong batang dan ranting pohon menggunakan kensel dan parang. Selanjutnya material pohon dipindahkan dari jalur kendaraan. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Melawi terus melakukan monitoring terhadap harga dan ketersediaan stok serta pasokan gas LPG di wilayah Kabupaten Melawi. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan monitoring rutin dilakukan sebagai langkah pemerintah Kabupaten Melawi untuk memastikan ketersediaan LPG di tengah masyarakat tetap aman, sekaligus memantau perkembangan harga di tingkat pangkalan maupun pengecer. Paulus mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar ketersediaan LPG tetap terjaga dan distribusinya berjalan baik, sehingga masyarakat memperoleh LPG dengan harga wajar sesuai dengan ketentuan berlaku. Kita beralih ke berita lain. KPPN Sintang melakukan kegiatan monep pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi ruang diskusi dalam pemetaan masalah anggaran yang dialami satuan kerja. Berikut laporan Dina Triana.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sintang melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran dan intense class berupa bimbingan teknis serta asistensi pelaksanaan anggaran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA di Aula KPPN Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut diikuti 5 satuan kerja yakni Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, Kantor Pertahanan Kabupaten Sintang, Kantor UPBU Nangapino, Kantor Pertahanan Kabupaten Melawi, serta RRI Sintang. Narasumber dalam kegiatan tersebut yang juga merupakan JF PTPN terampil KPPN Sintang, Pangestu Firdaus Marlindo, mengatakan salah satu kendala yang banyak ditemukan pada satuan kerja di Kabupaten Sintang berkaitan dengan RPD atau Rencana Penarikan Dana pada Elemen 3 DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Menurutnya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun dari eksternal satuan kerja.
2: Kalau di Sintang itu kebanyakan terkait dengan RPD Elemen 3 DIPA, yaitu realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencananya, dikarenakan memang dipengaruhi beberapa faktor, ada faktor internal itu terkait dengan pelaksanaan di satkernya sendiri, atau faktor eksternal itu bisa juga.
1: Sementara itu Kepala KPPN Sintang, Soekarno, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi financial advisor untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah kerjanya. Ia menjelaskan konsep intent class atau kelas kecil dalam monitoring dipilih agar pembahasan dapat berlangsung lebih fokus. Menurutnya jika seluruh satker dikumpulkan dalam satu kegiatan, pembahasan dikhawatirkan kurang efektif dan satker juga cenderung tidak leluasa menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.
3: Kenapa intens kelas atau kelas kecil supaya lebih fokus? Kalau kelas kecil atau 5 satker yang kami undang hari ini diharapkan satker mau terbuka, kendalanya juga bisa terselesaikan. Khususnya kendala teknis, permasalahan satker bisa terpetakan. Jika ada masalah bisa terselesaikan on the spot dan jika tidak dimungkinkan setelah kembali satker juga mengetahui perbaikan kinerja apa yang harus dilakukan.
1: Soekarno menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi satuan kerja, sekaligus menjadi sarana mencari solusi sesuai dengan kendala dari masing-masing satker. Melalui kegiatan ini, KPPN Sintang berharap pendampingan kepada satuan kerja dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta nilai IKPA masing-masing satuan kerja. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaposlu menerima kunjungan tim Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pendampingan monitoring evaluasi MONEP pelayanan kesehatan di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan di aula kantor Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposlu Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan melalui fokus group discussion atau FGD, pengumpulan data, analisis dan pendampingan penyelenggaraan modifikasi pelayanan kesehatan. Melalui FGD, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan pengembangan modifikasi pelayanan kesehatan kawasan hutan, komunitas adat terpencil, termasuk pelayanan kesehatan bergerak. Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposlu Sudarso mengatakan kegiatan tersebut penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan di wilayah DTPK, termasuk kendala dan kebutuhan di lapangan. Berita terakhir, dalam rangka memeriahkan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Hulu menggelar turnamen olahraga antar desa dipusatkan di Desa Telaga 2. Berikut laporan dari Indah Sita.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang menggelar turnamen olahraga antar desa yang dipusatkan di Desa Telaga 2. Rangkaian pertandingan tersebut resmi berakhir pada 26 Agustus 2026. Pelaksana tugas Camat Binjai Hulu Yakobus Dozi mengatakan, pelaksanaan turnamen olahraga tingkat kecamatan tahun ini mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ia menjelaskan, turnamen olahraga tersebut mempertandingkan sejumlah cabang olahraga yang melibatkan peserta dari desa-desa sekecamatan Binjai Hulu. Adapun cabang yang dipertandingkan yakni sepak bola serta bola voli putra dan putri. Menurut Yakobus Dozi, kegiatan olahraga antar desa tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah untuk menggali potensi dan bakat olahraga masyarakat di tingkat desa. Ia berharap turnamen tersebut dapat melahirkan tim-tim unggulan yang nantinya mampu membawa nama baik Kecamatan Binjai Hulu dalam kompetisi di tingkat Kabupaten Sintang. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai desa. Semangat sportivitas dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan yang digelar. Yakobus Dozi menegaskan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Bahkan ia berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dengan semakin banyak klub yang ikut ambil bagian.
4: Untuk tahun 2026 kita difokuskan lomba turnamen ya tingkat kecamatan tahun 2026 tuh di Desa Telaga 2. Semuanya berjalan dengan lancar.
1: Turnamennya apa aja sih Pak lombanya?
4: Bola kaki dan bola voli. Itu kan pertandingan antar desa tuh sekecamatan Binjai Hulu. Harapan saya untuk tahun depan kita terus ada mengadakan turnamen, dan harapan saya untuk tahun depan kita lebih perbanyak lagi lah klub-klub bola kaki, bola voli untuk mendaftar tahun depan.
1: Dengan berakhirnya turnamen olahraga tahun 2026, Kecamatan Binjai Hulu berharap kegiatan olahraga antar desa tersebut dapat menjadi agenda yang terus berkembang sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet dan memperkuat semangat persatuan masyarakat melalui olahraga. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Saudara dan Indra Sitra tersebut laporannya mengakhiri perjumpaan kita di Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kerabat kerja Murid Gua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desriati, sampai jumpa.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Program Satura di Republik Indonesia Sintang yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan J.C. Pangurai. Hai semuanya, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di Suryati di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk hari ini Jumat ya, Jumat tetap semangat ya. Pada kemarin nih besok, pada punya acara apa nih? Tapi kita lagi jerabu, lagi asap, lagi kabut ya. Baiknya kita indahkan himbauan-himbauan dari Dinas Kesehatan atau juga dari himbauan-himbauan dari pemerintah dan lain-lain ya, untuk mengenakan masker saat kita berpergian. Oke, dan untuk yang belajar katanya harus tetap belajar dong. Iya ya, harus tetap belajar ya, jangan main-main ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Kak Dewi, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Biem sehat.
1: Sehat, Kak.
0: Oke.
1: Lagunya Kak disebut, Kak.
0: Lagunya ada Aku Bukan Jodohnya, Pias Mara, Kelepek-kelepek, Hesti. Kemudian juga ada Nasar, Bebaskan Aku. Ada Para Pencari Nafkah juga, dan lain-lain. Itulah
1: yang pertama tadi ya, Kak ya.
0: Yang pertama ya, Aku Bukan Jodohnya.
1: Salam ya untuk Kakak Soekarja, okay. Untuk mereka datang semuanya. Itu ya Kak, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Iem yang ada di Jeddah ya. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi ya, walaupun melalui telepon ya. Halo.
2: Halo, selamat siang Kak Dewi.
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dari siapa nih?
2: Dari Mama Peggy nih Kak Dewi.
0: Oh, Tegi ya, oke. Mama Tegi ya.
2: Apa nih Kak Dewi?
0: Baik, Mama Tegi ya. Gimana ya, Mama Tegi, sehat?
2: Sehat Kak Dewi.
0: Sehat ya, oke. Ya. Mau lagu apa?
2: Apa lagunya Kak Dewi, baru bangun tidur nih.
0: Oh iya, enak kali baru bangun tidur. Saya enak, udah ngantuk ini ya. Saya biasa tidur itu dari jam 1 sampai jam 3 atau jam, pokoknya jam 3 lah bangun tuh. Pokoknya mau tidur jam 1 atau jam 2, pokoknya jam 3 lah bangun gitu kan. Tapi kalau di sore bangunnya berarti jam 2, tidurnya jam 1 tetap aja kayak gitu. Oke, mau apa namanya? Mau request lagu apa nih, Mama Tegi ya?
2: Terus sendiri kakak apa yang
0: ada? Kelepek-kelepek Hesti, ada jangan bukan request ya, jangan tunggu lama-lama Cici Paramida. Kemudian ada siapa lagi sini? Ada Epi Tamala juga ada.
2: Epi Tamala kak, apa judulnya?
0: Selamat malam.
2: Juga,
0: padahal sebenarnya ini bukan malam ya, ini selamat sore atau selamat nah, siang.
2: Selamat
0: ya
2: sore Kak Dewi, enggak apalah Kak Dewi, kita baru bangun tidur.
0: Iyalah ya ya, oke. Oke oke.
2: Salamnya buat Wan Wisu di Sambas ya Kak Dewi. Buat Ibu Titah di Tanjung Baung.
0: Siapa tadi?
2: Ibu Titah. Buat Ibu Parini di Tanjung Baung. Lagunya dikirim dengan Bu Titah dan Mbak Andre ya Kak Dewi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yuk selamat siang Kak Dewi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Tadi apa tadi apa lagunya tadi?
2: Lagunya tadi ya
0: Epita Mala. Oh, Epita Mala, tolong ya, oke.
2: Lupa ya Kak Dewi.
0: Lupa. Oke.
2: Kak Dewi, selamat bertugas ya Kak Dewi.
0: Iya. Oke. Selamat sore. Oke deh, kita terima lagi atau kita dengerin aja ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Oke deh, di malam yang dingin, oh sepi katanya. Janganlah ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros ya.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Oke, apa kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, lagi baring-baring.
0: Oh, senangnya hatiku. Iya. Bu Ros mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya apa, Kak Dewi?
0: Jangan tunggu lama-lama, dari Cici Paramida. Terus aduh siapa lagi ini ya? Aduh, Johnny Iskandar, aku bukan pengemis cinta. Ada kelompok-kelompok Hesti Memey, gua sama gitu orangnya katanya. Terus ada para pencari nafkah Rizky Bilal dan teman-temannya. Terus yang mana? Yang mana?
1: Aku bukan pengemis cinta. Enggak jadi emang.
0: Emang bukan am?
1: Nanti rusak kasetnya nanti Kak Dewi.
0: Oh iya benar. Nanti susah. Kalau kaset zaman dulu digulung-gulung ya.
1: Iya. Tapi bisa di nongkikan Kak Dewi.
0: Kak Dewi dilurusin lagi.
1: Sekarang
0: gak
1: bisa.
0: Sekarang tak bisa, rusak-rusak lah dia.
1: Iya, rusak-rusak dah lah, tempat buang mas itu.
0: Betul.
1: Dilempar ke pantai kata kakek.
0: Aku lempar
1: ke pantai. Dilempar ya kalau dah rusak sekarang tukas itu kata kakek.
0: Oh iya kak.
1: Iyalah, itu aja Kak Dewi ya.
0: Baiklah.
1: Ayo makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rose di Darren 20. Ada siapa lagi kak? Silahkan telepon. Kayak apa ini? Halo.
2: Halo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumira, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ibu Ustazah sehat keluarganya.
0: Alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah. Lagunya aku apa? Lama-lama itu apa?
0: Oh, jangan tunggu lama-lama.
2: Jangan tunggu lama-lama. Siapa yang ngambil orang ya? Aduh,
0: okay. Bercanda lah Ibu Ustazah. Buat siapa lagunya?
2: Buat Abang Andri yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat. Buat Abang Andri yang ada di Bandung Bang.
0: Ya.
2: Yo Ibu Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumira di NTB ya, di Mataram. Lanjut lagi. Ada sih saya planning ke Mataram ya, tapi enggak tahu tahun kapan ya. Ada banyak teman juga di sana ya, dan teman muncak ada di sana tuh ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Loha.
3: Iya. Di mana? Kumaha Kak Dewi?
0: Di mana nih dijebak?
3: Di mana? Ya Allah, apa itu Kak Dewi? Terkejut aku.
0: Itu petir.
3: Pelan-pelan Nuan mainkan.
0: Enggak, ini memang agak lagi agak error kayaknya dia main sendiri.
3: Nah, lem biru ya Kak Dewi.
0: Jangan punya kantor.
3: Dia minta lem biru Pak Kak Dewi ke Nuan tuh.
0: Iya, nanti ya.
3: Abis ngejut ngajak uang nelpon nenak nih.
0: Nanti dengerin ya pengumuman ada senam. Nanti kalau udah jerebu kali ya.
3: Nuan sebutkan lagu lagi lubah-lubah Nuan nyebut.
0: Ini lubah-lubah Nuan dengar baik-baik. Hesti kelepak-kelepak. Gue mah gitu orangnya imei-mei. Ada pala pencari nafkah Rizky Bilar dan kawan-kawan. Seperti mati lampu kinga sahur.
3: Selalu nak tidur nih gak yang nyebut lagu lubah-lubah aman.
0: Kan seru lubah-lubah. Seperti mati lampu kinga sahur.
3: Terus?
0: Mana lagi sih? Ada juga Melinda Galau.
3: Galau? Waduh.
0: Jangan.
3: Gimana lagunya tuh ya Kak Dewi ya?
0: Gak tahu dah.
3: Mungkin kayak orang yang lagi galau-galau kali ya.
0: Mungkin.
3: Tapi aku pengen.
0: Mungkin.
3: Pengen denger lagu galau tuh lah. Gimana lagunya tuh?
0: Oke.
3: Siap. Bibi Iem udah masuk kakak?
0: Udah.
3: Udah.
0: penelpon pertama.
3: Dia pembukaan.
0: Iya, betul itu. Uh-uh.
3: Gimana cuaca di sana, Kak Dewi?
0: Cuaca di sini masih berbahaya menurut BMKG. Apa pula Nuan tawa-tawa tuh?
3: Aduh, hai Nuan tuh. Kalau karena kita tuh beda langit, Mbak Kak Dewi. Nggak, Kak Dewi di studio, maksudnya dingin apa panas? Apa adem?
0: Di studio baik-baik saja, dingin. Kalau dingin, kalau mau panas ya tinggal panas.
3: Kalau mau panas ya keluar ya Kak Dewi. Mm-hmm. Lagunya galau ya Kak Dewi?
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Itulah mungkin lagunya kayak orang lagi galau-galau mungkin.
0: Mungkin.
3: Itu aja ya Kak Dewi ya. Yoi, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar, kita akan cek-cek dulu. Cek apa kak? Cek fakta dulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar Cek Fakta kali ini bersama saya Desi Riyati, dilansir dari comdigi.go.id ya. Telah beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem pembankan World Bank dan IMF menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul tersebut. Isi video tersebut tentang pidato presiden mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang melesat. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan di World Bank. Jadi informasi tersebut tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Iya, pendengar. Kembali lagi. Masih banyak kok waktunya ya. Silakan lagi yang mau bergabung di siang hari ini ya. Siang pagi, siang sama aja kayak tadi pagi. Karena banyak kabut ya, jadi kita susah bedain mana siang, mana pagi gitu ya. Cuma udaranya aja yang agak kencang, agak panas gitu ya. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Masker mana masker? Oke deh, silakan di line telepon 0565-27447, WhatsApp juga 0857-5047-40 ya, yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang hari ini, silakan. Ya, pendengar di 0565-27447, 0857-5047-40 ya. Sekolah jangan lupa dampingi anak-anak Anda untuk belajar daring atau BDR ya. Kadang susah ya. Suruh di rumah aja tapi tetap aja keluar. Harus gimana kita ya? Iya deh. Oke deh, silakan mendengar kembali lagi. Ada yang masih banyak lagunya yang bisa Anda pilih di kesempatan ini ya. Selamat siang Kak Dewi, aku Ayah mau request lagu dari King Nasar aja, Seperti Mata Lampu buat semua aja. Makasih Ayah. Oke, kemudian juga untuk Anda pendengar silakan yang mau gabung lagi di line telepon 0565-24477 nih. Pendengar mana ya Seperti Mata Lampu ini? Oke, Pak Marwan juga di silat salamnya buat semuanya aja katanya ya. Oke.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lanjut lagi pendengar, silakan yang mau bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang ya?
1: Iya.
0: Oke. Bu Ayuk mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu apa Pak Kadiwi yang belum di request?
0: Ada Mengapa, kemudian ada Rindu Kasih Ayah, ada Bebaskan Aku Nazar ya.
1: Ya itulah aja lah, Rindu Kasih Ayah lah.
0: Oke.
1: Ya lagunya
0: buat siapa?
1: Untuk Kayak di Semeluang juga. Nah dengan Buman juga, Buman udah masuk kah?
0: Belum.
1: Oh. Hanya itu aja kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih Bu Ayuk di Semeluang ya. Selepas Bu Ayuk di Semeluang, mendengar mungkin Anda mau bergabung lagi bersama kita di line telepon 0565-27447. Silahkan pendengar. Oke, saya bacain WhatsApp lagi ya. Selamat siang Kak Dewi, mau request lagu dari Nini Carlina aja. Ada ya Nini Carlina? Ada nggak sih? Nggak ada sih di sini ya. Oke, salamnya buat semua pendengar aja. Oke. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, siang juga.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Orang Blitang nih.
0: Andre bukan?
2: Andre, bukan Andre dan Andre.
0: Pak Andre.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Pak Andre mau pilih lagu yang mau pilih lagu yang mana nih?
2: Apa lagu lagi?
0: Lagunya ada mana sih nih? Mengapa di versi kemudian Kau Tercipta Bukan Untukku Nela Karisma. Ada juga dari apa sih nih? Rido Roma Cuma Kamu.
2: Ah, itu aja lah Rido Roma.
0: Oke.
2: Oke. Salam-salamnya.
0: Buat siapa?
2: Buat Pak Jumira di Lombok. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Lagunya Kasih Sama Mama Peggy.
0: Oke. Okay.
2: Udah masuk Mama Peggy?
0: Udah tadi.
2: Saya terlambat masuk nih Kak.
0: Gak apa-apa.
2: Masih sibuk kok.
0: Iya sibuk ya.
2: Sibuk benar nih. Berapa hari ini enggak pernah gabung lagi.
0: Oh iya Kak.
2: Sibuk ada pernikahan Kak.
0: Kerja bakti bareng-bareng ya.
2: Iya bareng-bareng teman-teman.
0: Oke deh.
2: Kena keponakan saudara yang nikah.
0: Mudah-mudahan sukses ya, lancar ya. Oke, makasih.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda. This is one DJ.

0: Relas panggilan sidang nomor 62/PDT.G/2026/PN.STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09, RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Oke, pendengar, hingga di sini dulu kebersamaannya di acara Prodang Date. Besok kita ketemu lagi insyaallah kalau ada usia ya. Dan kita akan jelang azan asar hari ini pukul 14.53 waktu Indonesia Barat di kesempatan ini.

Berkah dimanapun Anda berada dengan berakhirnya azan tersebut, berakhir pula kebersamaan saya di Serati bersama Anda di Sintang siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini saya Asri menemani Anda tentunya dengan berbagai hiburan dan juga informasi di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca seperti biasa masih berkabut ya, kabut asapnya juga masih pekat, kemudian juga untuk udaranya juga semakin tidak sehat ya. Kemudian debunya juga semakin menjadi-jadi. Jadi mungkin bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan selalu menggunakan masker, perbanyak konsumsi air putih, dan juga tentunya kita sama-sama menjaga kesehatan. Dan mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sintang sore ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Esensi buku pukul 16:30. Pukul 16:30 adalah sebuah novel yang menggambarkan perjuangan Alina dalam mencari kedamaian di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2018. Alina, tokoh utama dalam cerita, mengidamkan hidup yang lebih baik dan terbebas dari masalah yang mengganggunya. Dia merasa terbebani oleh kekacauan yang melanda kehidupannya. Baru saja putus dari kekasihnya, orang tuanya terus-menerus dilanda konflik, dan teman terdekatnya memilih hidup sebagai simpanan suami orang. Merasa hidup terlalu berat, Alina berusaha mencari pelarian dan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketika ia bertemu Danu di sebuah bis kota, Alina melihat kesempatan untuk menjadi Marni, identitas baru yang membawa perasaan kekuatan dan keberanian. Dalam peran Marni, Alina merasa bisa melepaskan beban hidupnya dan menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Namun pertanyaan yang muncul, apakah Alina bisa selamanya menemukan kedamaian ketika menjadi Marni? Ataukah identitas baru ini hanya memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan? Melalui cerita yang penuh dengan kejutan dan konflik emosional, Andrea Hirata menggambarkan perjalanan Alina atau Marni dalam menemukan jati diri dan arti sebenarnya sebuah kedamaian. Novel ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, tentang mencari dan menerima diri sendiri, serta tentang perjalanan menuju keselamatan dan kedamaian batin. Pukul 16:30 tidak hanya menghibur pembaca dengan cerita yang mengharukan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk merenungkan arti hidup dan keberanian menghadapi tantangan yang ada. Sebuah karya yang menggugah dan penuh makna. Andrea Hirata berhasil menyajikan kisah yang menyentuh hati dan meresap di dalam pikiran pembaca. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Ya, pendengar, kepolisian Resort Polres Kadau menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus memastikan dukungan penanganan kebakaran selama musim kemarau di Kabupaten Kadau, Kalimantan Barat, Rabu 26 Agustus 2026. Apel berlangsung di lapangan Mapolres Kadau, Jalan Merdeka Timur, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan dipimpin Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Kadau Subandrio, Wakapolres Kadau Kompol Samsul Bakri, serta diikuti unsur Porkopimda TNI Polri, BPBD Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, relawan pemadam kebakaran, dan stakeholder terkait. Dalam amanatnya, AKBP Andika mengatakan kondisi Karhutla di Kabupaten Kadau saat ini relatif masih terkendali. Namun hal tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena cuaca kering dan musim panas yang berkepanjangan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Ia menyebut Kabupaten Kadau memiliki sekitar 5.044,3 hektar termasuk 28.778 hektar lahan gambut, dan kondisi lahan dan juga vegetasi yang kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menjalar apabila tidak segera ditangani. Dan AKBP Andika juga meminta jajaran dan seluruh unsur terkait meningkatkan patroli serta deteksi dini di wilayah rawan Karhutla. Tiga pilar yakni Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa juga diminta aktif bersama masyarakat melakukan pencegahan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya baik mendengar informasi selanjutnya, di mana Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi penuh dengan jajaran TNI dan instansi terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sebagai langkah konkret, kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar, Pemkab Sintang berencana menyediakan alat berat jenis ekskavator untuk seluruh kecamatan. Dan hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyuluhan pencegahan kebakaran hutan terpadu yang diselenggarakan oleh Kodim 1205 Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang Kamis 27 Agustus 2026. Ia juga menambahkan bahwa langkah pengadaan alat berat dan dukungan pendanaan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dan kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga akan dibekali dengan alokasi anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana. Dan pendengar, kegiatan penyuluhan ini turut dihadiri oleh staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian sekaligus Ketua Tim Penanganan Karhutla Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung, Koordinator Staf Ahli KSAD Brigjen TNI Muhammad Jamroni, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Sintang, hingga perwakilan instansi dan perusahaan. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung menegaskan bahwa kehadiran perwira dan prajurit TNI di Kalimantan Barat secara khusus ditugaskan untuk melakukan edukasi, pencegahan, dan juga penegakan hukum secara tepat. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Paman!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kualitas udara di Pontianak masuk kategori berbahaya.
3: Mengurangi atau mengimbau, menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Tatap muka, sekolah terutama itu kita dengan daring.
2: Oke, dari kabut asap, masyarakat diimbau menggunakan masker.
4: Menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Jumat 28 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Karena saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Berikut laporannya.
2: Kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengeluarkan imbauan kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan.
3: Ini kan darurat asap, sudah buat himbauan kepada seluruh stakeholder, perguruan tinggi, kantor-kantor untuk sekarang ini mengurangi atau mengimbau, menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Tatap muka, sekolah terutama itu kita dengan daring, menggunakan masker ini kalau terjadi ketidaknyamanan, terutama yang alergi terhadap ISPA.
2: Selain mengurangi kegiatan di luar ruangan, Edi Rusdi Kamtono juga mengajak kepada masyarakat khususnya umat muslim untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan pada Sabtu pagi yang akan digelar di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada pukul 7 pagi. Yusranto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kualitas udara Kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Jumat pagi, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya. Berikut laporannya.
5: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi risiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
6: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
5: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengingatkan partikel kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menyebabkan gangguan pernafasan akut. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina MPH mengatakan, berdasarkan data dari 14 puskesmas di kecamatan di Kabupaten Sintang, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA dampak dari kabut asap

0: bagi kesehatan masyarakat. Rosa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan perbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Demikian Ade Ramdi melaporkan.
1: Pendengar, rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang perlu dikenal serta dirawat. Melalui edukasi cinta, bangga, dan pahami rupiah, Bank Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat semakin bijak memperlakukan dan menggunakan rupiah. Berikut laporannya.
2: Bank Indonesia Kalimantan Barat memperkuat literasi finansial masyarakat melalui edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Edukasi ini digelar dalam kegiatan membangun literasi finansial negeri di Aula Kriang Bandung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Tim pengelola uang rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, M. Fatra Apriyadi menjelaskan, pemahaman rupiah diawali dengan mengenali ciri dan makna yang terdapat pada setiap pecahan, mulai dari warna, gambar pahlawan nasional, hingga kekayaan alam Nusantara. Fatra juga mengingatkan masyarakat merawat uang melalui gerakan 5C.
3: Yang pertama itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi.
2: Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalimantan Barat, Dina Prihartini Wardoyo mengatakan, edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah perlu terus diperluas melalui berbagai saluran informasi. Menurutnya, media memiliki peran penting membantu Bank Indonesia menyampaikan literasi finansial agar semakin mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.
4: Kita dorong bahwa masyarakat harus diperluas mencintai rupiah seperti yang sudah disampaikan para pemateri tadi dari Bank Indonesia. Tentu kita harus memberikan dukungan melalui pemberitaan di media masing-masing.
2: Dina mengharapkan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali, menjaga, serta menggunakan rupiah secara bijak. Peran Bank Indonesia bersama media menjadi penting agar literasi finansial terus menjangkau masyarakat secara luas. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi siswa hingga 5 September 2026 menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menegaskan bahwa BDR bukan berarti siswa diliburkan. Yang meminta seluruh guru tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai jumlah jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Roni juga meminta orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama BDR berlangsung. Siswa diharapkan mengikuti pembelajaran daring dengan mengenakan seragam sekolah, meskipun proses belajar dilakukan melalui telepon seluler, laptop maupun perangkat lainnya.
6: Belajar dari rumah ini bukan libur, itu pertama. Kemudian kedua, saya tidak ingin ada jam pelajaran yang dikurangi. Proses yang lalu di BDR kedua ini saya melihat ada pengurangan jam belajar. Saya tidak ingin ada pengurangan jam belajar. Hanya proses belajarnya saja yang melalui daring. Jadi bukan kemudian mengurangi jumlah jam pelajarannya. Itu pertama pesan saya kepada teman-teman guru dan tentu para siswa. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada orang-orang tua bahwa selama proses BDR berlangsung, putra-putrinya memang harus tetap berada di rumah, lalu menggunakan pakaian seragam pada saat daring.
5: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan memperketat pengawasan. Seluruh pengawas sekolah dan pejabat struktural di lingkungan dinas akan dikerahkan untuk memantau pelaksanaan BDR. Roni berharap guru, siswa, dan orang tua dapat menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif selama BDR diperpanjang. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporannya.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan

0: Pendudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama, warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
1: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita sedang berusaha nih dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten, ada kerjasama juga, nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
0: Agus Jam menambahkan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, Disdukcapil Sintang berharap cakupan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kabupaten Sintang dapat terus meningkat. KIA dinilai penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya para orang tua, untuk segera mengurus KIA bagi anaknya. Selain memperluas kerjasama dan meningkatkan pelayanan secara online, Disdukcapil Sintang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Suryatini melaporkan.
2: Pendengar, pendidikan di Kabupaten Sanggau masih mengalami sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah daerah kini didorong untuk menata sebaran sekolah dan guru agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi persoalan serius, terutama kondisi sekolah yang belum terpelihara dengan baik dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, sebaran guru belum merata karena masih ada sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit tetapi harus tetap menyediakan beberapa tenaga pengajar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mencontohkan ada sekolah yang hanya memiliki sekitar 23 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Sementara jumlah gurunya mencapai sekitar 5 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali sebaran sekolah dan guru, termasuk menggabungkan peserta didik dari sekolah dengan jumlah murid minim agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
4: Cuma kondisi sekolah itu kadang-kadang yang belum terpelihara dengan baik. Nah, itu sebenarnya kan, itu memang tanggung jawab Pemda, sebenarnya kan tidak bisa melibatkan masyarakat sebenarnya kan, sian. Nah, terus sebagian guru juga sebenarnya kan, kadang-kadang ada satu sekolah itu yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya hanya 23 orang gitu kan. Nah, sementara gurunya cuma 5 atau berapa gitu kan. Nah, ini masalah juga sebenarnya kan, bagaimana menyatukan anak-anak ini biar terkumpul jadi satu sekolah sebenarnya. Kalau seperti ini kan kita artinya kan harus melibatkan banyak guru sebenarnya, itu seperti itu kan.
3: Aswin berharap perataan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mempercepat pembenahan sarana sekolah serta pemerataan tenaga pendidik. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster BMKG, Debbie. Selamat sore Debbie, silakan laporan Anda.
6: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 29 Agustus 2026 diperkirakan secara umum dominan wilayah Kalimantan Barat cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 2.119 titik panas. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, kualitas udara di Pontianak berbahaya, serta BI Kalbar perkuat literasi rupiah lewat edukasi finansial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adik.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama kelompok rentan. Termasuk anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit bawaan. Tentunya ini membutuhkan perlindungan lebih ketika kualitas udara menurun. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan menyebut anak-anak menjadi kelompok risiko karena paru-paru masih berkembang. Lansia dengan penyakit paru kronis juga berisiko mengalami kondisi yang lebih berat. Dan kondisi udara yang buruk juga perlu menjadi perhatian bagi ibu hamil dan juga masyarakat dengan penyakit penyerta. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika paparan asap meningkat. Orang tua perlu memperhatikan kondisi anak ketika kabut asap mulai pekat. Keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau iritasi mata perlu mendapat perhatian. Masyarakat juga dapat mengurangi paparan asap dengan menjaga kualitas udara di dalam rumah dan pintu dan jendela. Dapat ditutup ketika udara di luar dipenuhi dengan asap. Dan pendengar, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan RI, perlindungan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak kesehatan karhutlah. Kemenkes juga menganjurkan pengurangan aktivitas luar ruangan dan juga penggunaan masker. Tentunya ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk mengganggu kesehatan. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita ya di musim kemarau seperti ini, ditambah kabut asap juga. Mari kita sama-sama memperhatikan kondisi di sekitar kita juga, termasuk anak-anak, kemudian ibu hamil, lansia, dan juga tentunya kita juga harus menjaga kesehatan diri kita sendiri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam karbon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Dan faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Dan informasi yang tengah beredar tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, rumah tentunya menjadi tempat perlindungan penting ya ketika asap karhutlah mulai memenuhi lingkungan permukiman. Nah, masyarakat perlu mengurangi masuknya udara tercemar dari luar ke dalam rumah. Jadi ketika asap mulai pekat ya, pintu dan juga jendela dapat ditutup untuk membatasi masuknya polutan. Pendengar, masyarakat juga dapat menggunakan penyaring udara jika perangkat tersebut tersedia. Nah, aktivitas ya seperti memasak atau kegiatan lain yang menghasilkan asap di dalam rumah perlu dikurangi. Udara dalam ruangan yang tercemar ini dapat menambah paparan yang diterima oleh penghuni rumah. Dan di sini juga Kementerian Kesehatan menganjurkan ya untuk masyarakat tetap berada di dalam rumah ketika kondisi asap memburuk. Dan tentunya pola hidup bersih dan sehat juga perlu diterapkan untuk menjaga kondisi tubuh.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Pukul 17 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Pukul 17 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang

0: Bagaimana memulihkan saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan YC Pengrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda, tentunya masih bersama saya Asri di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고 잉인. 7. Lioda, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Melawi terus melakukan monitoring terhadap harga dan ketersediaan stok serta pasokan gas LPG di wilayah Kabupaten Melawi. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan monitoring rutin dilakukan sebagai langkah pemerintah Kabupaten Melawi untuk memastikan ketersediaan LPG di tengah masyarakat tetap aman sekaligus memantau perkembangan harga di tingkat pangkalan maupun pengecer. Paulus mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar ketersediaan LPG tetap terjaga dan distribusinya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh LPG dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya di mana Polres Sintang menggelar apel gerakan gelar pasukan operasi kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di halaman Polres Sintang Kamis kemarin. Kegiatan ini untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Apel dipimpin Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana sekaligus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan mencegah kebakaran meluas. Polres Sintang juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama mencegah karhutla demi melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Yarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.

0: untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
6: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
4: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Bandarmasih menggelar sholat istisqa.

0: di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
1: Masyarakat, begitu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
2: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar salat istisqa di halaman kantor PAM Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
1: Masyarakat, begitu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM, dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
2: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
3: Krisis yang ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
2: saat ini. Saat ini penanganan sudah apa, Pak?
3: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, seperempatnya. Terus seberempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari Madua, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
2: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
4: terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
8: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
7: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
9: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
7: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat. di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
11: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
10: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Itiloli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Kristen bersama dengan narasumber kita ada Joko Kristianto dengan tema Obat yang Manjur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
7: Shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Joko Kristianto dalam program Mutiara Kristen saat ini. Tentunya hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sekiranya boleh menjadi makanan rohani bagi kita semua, sehingga ketika kita menikmati firman Tuhan itu, kita bisa kuat dan memiliki energi untuk kita boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang boleh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari para pendengar dimanapun Anda berada, kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan, demikian pembacaan nats firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang obat yang manjur. Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus agar firman Tuhan boleh kita cerna dengan baik. Tuhan yang baik, Engkau adalah tabib yang ajaib yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menyegarkan tulang-tulang kami. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Buatlah kami mengerti sehingga firman ini boleh kami nikmati dengan sukacita. Urapi hambamu yang jika bukan karena campur tangan Tuhan, hambamu adalah manusia biasa. Tapi kami percaya tatkala Roh Kudus mengurapi mulut, bibir, hati, dan pikiran kami, maka firmanmu ini adalah dari Tuhan. Sehingga firman ini boleh kami maknai dengan baik dan menjadi makanan rohani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang obat yang manjur. Apa yang menjadi makna frase dari hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika kita melihat atau mendengar atau pernah membaca, ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apakah benar demikian? Tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan di lapas, saya menengok di lapas bukan lagi tubuhnya itu lemah-lemah ya, tetapi mereka kuat-kuat ya kan, mereka segar-segar, bugar-bugar. Tetapi bukti bahwa jiwa mereka lemah adalah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ada yang mencuri sawit, ada yang mencuri pupuk sawit, ada yang narkoba, ada yang menjadi kurir, ada yang korupsi, ada yang mungkin pembunuhan, dan hal-hal yang lainnya yang secara hukum negara mereka layak mendapatkan hukuman sehingga mereka dibina di lapas. Walaupun tubuh mereka sehat, tapi jiwanya ada bermasalah. Sehingga keputusan yang mereka lakukan itu menimbulkan efek yang membuat mereka dibina di lapas. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita dengan nge-gym setiap hari, dengan makan makanan yang teratur, dengan jogging, dengan olahraga, lalu jiwa kita menjadi kuat? Tentunya selain makanan-makanan yang jasmani, kita juga perlu makanan rohani. Dan inilah pentingnya bahwa obat yang manjur itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita ini bersuka cita, membuat jiwa kita ini atau batin kita ini penuh dengan kegembiraan. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, ini berbicara tentang hati yang gembira. Itu adalah obat yang manjur. Kata gembira ini adalah bersuka cita, bersorak, puas. Ketika kita mendapatkan undian arisan, dikatakan nomor satu, nomor kita, hore! Wih, luar biasa, senang, gembira. Tapi apakah kegembiraan itu memiliki sifat yang kekal? Tidak, setelah kita terima lalu bulan depan kita mulai ngangsur lagi. Bulan ke depan lagi angsur dan tidak dapat lagi. Artinya sukacitanya sudah diambil. Nah, sukacita ini adalah penyembuh, ya, pemulih. Tapi ada yang sukacita itu sifatnya sementara. Dan yang Tuhan ingin, Tuhan mau adalah sukacita yang kekal. Seperti apa sih sukacita yang kekal itu yang bisa menyembuhkan kita, menjadi obat yang manjur bagi kita? Hati yang gembira itu adalah yang menyembuhkan. Yang pertama, menyembuhkan tubuh kita. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Penelitian membuktikan bahwa orang yang bersyukur 23% lebih cepat sembuh. Ketika kita menerima keadaan kita dan berdamai dengan apa yang terjadi dalam diri kita, maka 23% lebih mudah untuk sembuh. Tekanan darah stabil dan lain sebagainya. Dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Inilah yang dimaksud bahwa ketika sukacita yang dari dunia, baik itu dapat arisan, baik itu terima gaji, terima THR, baik itu sedang terima lotre, atau sesuatu yang membuat kita bersukacita, hanya sesaat. Tetapi sukacita yang karena Tuhan itu sifatnya adalah kekal. Sehingga kita lebih mudah bersyukur, dan orang yang bersyukur itu lebih mudah untuk cepat sembuh. Hal yang kedua adalah hati yang gembira menyembuhkan jiwa kita. Jadi bukan hanya sekedar jasmani saja, tetapi jiwa kita juga perlu obat. Buktinya apa? Banyak orang penampilan fisiknya itu bagus, tetapi jiwanya bermasalah. Pemikirannya lain, sikap-sikapnya suka memberontak, sikap-sikapnya berbeda dengan yang Tuhan mau. Maraknya LGBT, ya, lesbian, gay, transseksual, bitranseksual. Kita melihat bodinya bagus-bagus, tegap-tegap, tetapi jiwanya bermasalah. Mereka menyukai sesama jenis. Mereka ada kelainan, dan walaupun secara fisik mereka bagus, tetapi jiwa mereka perlu disembuhkan. Artinya apa? Artinya obat yang gembira bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi jiwa kita juga perlu obat agar kembali menjadi normal, kembali menjadi sehat. Lalu obat yang manjur itu juga menyembuhkan hubungan, berbicara tentang relationship, bahwa orang gembira itu menarik, ya. Amsal 15 ayat 15, orang yang bersuka hati senantiasa berpesta. Kenapa? Karena ya mereka itu bersuka cita, ya, membawa hubungan yang menarik, dan orang senang dekat orang yang suka bergembira. Kalau orang pahit, ya, merasa diri, aduh, pahit-pahit, ya, itu dijauhi orang. Orang bersuka cita, orang mau dekat dengan kita. Saudara, kalau kita membawa pergumulan banyak ke banyak orang, orang akan jauhin kita. Tapi kalau kita bawa sukacita, bawa sesuatu yang beda, orang dekat dengan kita, kita lebih mudah bergaul. Dari mana sih datangnya hati yang gembira itu? Dari mana sih sumber obat yang manjur itu? Yang pertama adalah dari Tuhan. Kegembiraan itu datang dari Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kuncinya adalah dalam Tuhan. Bahwa kegembiraan yang sejati itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah dari firman Tuhan. Yeremia 15 ayat yang 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman Tuhan juga katakan adalah, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Bahwa hati yang gembira adalah sebuah situasi yang tercipta karena firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi kaki kita. Yang ketiga adalah dari rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahwa Daud di saat paling susah masih dia bilang begini. Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dia ditekan oleh seorang raja, dan dia merasakan bagaimana dia diburu. Dia juga sebagai seorang raja merasa dikhianati. Anak-anaknya memberontak, Absalom memberontak. Dan di saat-saat paling susah sekalipun, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, ini juga menarik bahwa bagian yang pertama kita berbicara tentang hati yang gembira, tetapi ayat yang berikutnya dikatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata patah ini memiliki makna remuk, hancur. Mengeringkan tulang berarti bikin lemah, kering, sakit-sakitan. Ya, ini penyakit zaman sekarang, ya. Ya, orang sering loyo-loyo, malas-malasan. Dan orang yang seperti ini akan mudah remuk dan hancur. Sehingga kalau orang mau sembuh susah karena memang tidak ada semangat, ya. Dan hal ini dipengaruhi beberapa penyebab. Yang pertama adalah mungkin karena kekecewaan, ya. Kekecewaan itu membuat semangat menjadi patah. Amsal 13 ayat 12 dikatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati. Lamaran ditolak misalnya. Usaha bangkrut. Doa belum dijawab. Udah rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, rajin memberi perpuluhan, rajin berbagi kepada yatim piatu. Ketika dia berdoa, Tuhan, aku ingin melamar si wanita itu, Tuhan. Ketika melamar ditolak, gimana sih? Katanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kok apa yang menjadi harapanku ditolak? Tuhan berkatilah usahaku, Tuhan. Buka toko, bangkrut. Gimana Tuhan? Katanya cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, tapi kok malah bangkrut? Aku berdoa supaya diberkati, usahaku berhasil, maju, menghasilkan hasil yang berlipat, tapi bangkrut. Menjadi kecewa karena harapannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sering datang kepada Tuhan, berdoa, tidak didengar, seolah-olah tidak didengar, kecewa. Dan inilah yang membuat semangat yang patah. Yang kedua mungkin disebabkan karena kepahitan dan pengampunan. Ibrani 12 ayat 15, jangan ada akar pahit yang tumbuh. Pahit berarti racun, sama dengan racun. Bikin tulang kering. Nah ini, akar kepahitan ini membuat kita ini menjadi orang yang pendendam. Ya, membuat orang yang tidak mudah mengampuni. Sehingga apa? Sehingga akar pahit yang tumbuh ini menjadi racun dalam tubuh kita. Sehingga membuat semangat yang patah. Mungkin kita belum berdamai dengan kondisi fisik kita. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mengalami disabilitas oleh karena mungkin dalam rahim dulu memang disengaja untuk dihilangkan atau ada sesuatu keteledoran di dalam rahim dulu sehingga dia lahir tidak sempurna, sehingga mereka tidak bisa berdamai, tidak bisa menerima rupa dan gambar Allah itu, sehingga menyebabkan kepahitan dan mungkin kebencian, tidak mudah mengampuni. Inilah yang membuat semangat itu menjadi patah. Maka kita perlu memahami. Dan yang ketiga adalah fokus pada masalah. Matius 14 ayat 30, Petrus jalan di air. Kalau engkau Tuhan Yesus, biarkanlah aku berjalan di air. Dan dia berjalan di air. Tapi apa ketika Petrus fokus tidak sama Tuhan, tapi sama masalah, pas lihat angin, dia mulai tenggelam. Fokusnya tidak kepada Tuhan, fokusnya pada masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan kita Maha besar. Kalau kita fokus sama Tuhan, maka masalah yang besar menjadi kecil. Tapi kalau kita fokus sama masalah, masalah yang kecil bisa menjadi besar. Dan itu membuat apa? Membangat kita mudah patah semangat. Dan patah semangat itu membuat kita menjadi kering tulang, ya. Dampaknya adalah kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melayani, dan loyo-loyo. Kemalasan itu membawa tubuh jasmani kita sakit. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Semangat yang patah membawa kita kepada kemunduran, baik secara fisik maupun secara spiritual. Bagaimana mengubah tulang yang kering jadi obat yang manjur? Nah, ini menarik, ya. Kita bisa mengubah tulang yang kering itu menjadi obat yang manjur. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, ya, kita harus bawa ke tabib, ke dokter. Yeremia 30 ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Kalau kita sakit, kita perlu ke dokter. Kalau kita tidak perlu ke dokter, kita tidak akan dapat obat yang mujarab. Yesus datang di dalam Yesus berbicara di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan adalah tabib, Tuhan adalah dokter. Datang kepada Tuhan, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu." Langkah yang kedua adalah kita harus ganti fokus. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus." Berhenti lihat masalah 24 jam, mulai lihat setidaknya walaupun tidak banyak, 1 menit, 2 menit, 3 menit, melihat salib Yesus, melihat Yesus. Bagaimana caranya? Kita berdoa dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita harus ganti fokus. Seringkali kita fokusnya di masalah, bukan pada Yesus. Yesus adalah solusi untuk masalah kita. Ketika kita fokus pada solusi, maka masalah akan terhadapi. Langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah pilih bersyukur. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Artinya apa? Pilih bersyukur berarti daripada kita mengeluh, daripada kita bersungut-sungut, daripada kita menyalahkan keadaan, lebih baik apa yang terjadi dalam hidup kita, kita syukurin. Setidaknya kita bisa membuat 3 pilihan setiap pagi. 3 syukur tiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk udara yang segar. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah dan lain sebagainya. Ini akan membuat otak kita dilatih untuk melihat kebaikan Tuhan. Tidak bersungut-sungut dan melihat kejelekan Tuhan. Tatkala kita melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan mudah untuk selalu mengucap syukur. Langkah yang keempat adalah kelilingi dengan orang benar. Amsal 17 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, jangan mengisolasi diri. Kalau ada masalah ya, kita belajar untuk boleh menceritakan ke saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman. Biarkan mereka untuk mendengar keluh kisah kita, sehingga beban kita bisa menjadi ringan. Mungkin dengan berbicara ada solusi dan membuat semangat kita menjadi bangkit kembali. Jelas bahwa ada 2 jenis orang di dalam nats yang kita baca dalam Amsal pasal 17 ayat yang kedua, bahwa yang pertama adalah orang yang hatinya dipenuhi kegembiraan, yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya, tidak membiarkan dunia mencuri, ya. Sukacita adalah obat, dan sukacita itu mereka jaga. Dan bagaimana mereka bisa menemukan sukacita? Mereka bisa menemukannya dengan cara datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan selalu hidup mengucap syukur. Dan golongan yang kedua adalah orang yang semangat yang patah. Hari ini Tuhan bilang, kamu mau jadi apa? Mau jadi obat atau mau jadi racun? Ya. Kalau kita mau jadi obat, kita harus cari Tuhan, fokus sama Tuhan. Kalau kita mau jadi racun, maka kita hanya selalu fokus pada masalah-masalah kita, sakit kita. Yeskiel 37 itu menceritakan tentang tulang-tulang kering bisa hidup lagi kalau ada roh Allah. Jadi jangan menyerah. Pilihanmu hari ini adalah terus kering atau minum dari sumber sukacita. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, obat yang manjur itu didapatkan dalam sukacita yang dibangun dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tatkala kita ingin menikmati obat yang manjur itu, kita bisa mendapatkan sukacita itu dalam Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui mendengar firman Tuhan, dan melalui sikap hidup yang senantiasa mengucap syukur. Sehingga kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak pernah mengeluh, sehingga iman kita menjadi bangkit, sehat tubuh jasmani dan rohani. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang sedang mengalami sakit penyakit, batuk, flu, pilek, dan bahkan penyakit-penyakit pernapasan, ispa, ada yang mungkin mengalami masalah berat, masalah sakit, yang saat ini saudara perlu bergumul tentang kesembuhan. Saya akan berdoa kepada Anda semua, dimanapun Anda berada, jika ada yang mengalami sakit penyakit, mari kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan obat yang manjur, yakni hati yang gembira, sukacita yang berlimpah ruah itu. Tuhan, di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan, hamba berdoa bagi orang-orang Kristen, terutama di Kabupaten Sintang ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, sakit stroke, sakit darah tinggi, darah rendah, kanker, atau penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar senantiasa kondisi baik secara jasmani maupun secara rohani, Tuhan memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan menjamah setiap pergumulan kami, terutama sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri firman Tuhan saat malam ini. Haleluya, haleluya, amin.
8: Bila hati terasa berat, tak seorang pun

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda di malam hari ini, persembahan RRI Banda Aceh.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh. Hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaring lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Murul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang nggak sanggup ya udah, aku nggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu nak.
2: Gak apa-apa dek, dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya, capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut

0: datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
1: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
2: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya.
3: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan tadi telah kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk malam hari ini ke ruang dengar Anda ragam budaya Nusantara, di mana lagu-lagu Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam ini.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Relas panggilan sidang nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam budaya Nusantara ke ruang dengar Anda. Nah pendengar, ada beberapa lagu daerah Nusantara, pendengar pasti Anda juga sering atau pernah mendengarnya. Apuse, barangkali sudah jarang terdengar begitu ya. Nah jadi lagu populer ini berasal dari provinsi Papua Barat. Jadi lirik lagu Apuse ini mengandung makna gitu ya, seorang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk merantau, dan ini merupakan merantau begitu ya, merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Jadi teluk tersebut merupakan pintu masuk menuju kota Manokwari melalui jalur laut. Nah kini Teluk Doreri menjadi pelabuhan untuk kapal-kapal domestik antar wilayah di Papua. Nah itu salah satunya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik. Thank you.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat malam, selamat memasuki jam istirahat Anda di malam hari ini. Tapi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Silakan pendengar di 0565247744.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Krama 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Terelie.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri, terkhusus di Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuasulu. RRI Sintang kembali hadir mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Riko dan rekan Dibio bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan awali kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Ika Dian Fitria, yaitu Ika Dian Fitria SPDI, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Pagi ini tema yang akan disampaikan adalah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendengar, kita akan simak bersama dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI Sintang, rahimakumullah. Di pagi yang berkah dan mulia ini, mari kita sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah karena dengan takwa. Kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Tema Mutiara Pagi kali ini yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita sudah sama mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya beliaulah baginda besar Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Maulid ini sesukianya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat rahmat yang sangat agung dan bersifat umum ini telah menjelaskan kepada manusia beberapa hal. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam yang terdiri dari kelompok-kelompok makhluk seperti alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi mereka semua. Kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW telah diciptakan dan disifatkan serta dihiasi pada diri beliau dengan rahmat. Ketiga, bahwa agama yang beliau bawa, Islam, semua ajarannya adalah rahmat bagi jin dan manusia yang terkena taklif, beban, dan Rabbul Alamin. Keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan datang kepada manusia dan jin dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Kelima, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terbesar bagi mereka. Yang keenam, bahwa ayat yang mulia ini menjadi bukti terbesar kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini juga merupakan ayat terbesar yang menjelaskan kepada manusia bahwa Allah telah mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad SAW
untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat secara umum dan merata kepada semuanya, karena lafaz al-amin menunjukkan makna mutlak dan umum, maksudnya rahmat untuk mereka semuanya. Adapun rahmat untuk yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka dan memasukkan keimanan ke dalam hati mereka, kemudian juga memasukkan

di sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan hidup bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau mempraktikkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku santun dan mengasihi. Tidakkah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya? Namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan, maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun, apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencapik-capik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi, ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya, meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Kemudian ada dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaafkan Muawiyah. Dalam ajaran Islam, ketika ada orang yang bersin, kita dianjurkan untuk mendoakan orang itu dengan membaca Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Salah seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami baru saja masuk Islam dan ia tahu anjuran mendoakan orang yang bersin. Tapi ia tidak paham bahwa berbicara saat sedang sholat menyebabkan sholat batal. Suatu ketika Muawiyah mengikuti sholat berjamaah bersama para sahabat dan Rasulullah sebagai imam. Mendengar ada salah satu orang yang bersin, spontan Muawiyah menjawab, Yarhamukallah. Ketika semua mata melirik
ke arah

Muawiyah mengisyaratkan agar diam. "Ada apa ini? Kenapa kalian menatapku begitu?" kata Muawiyah heran. Jamaah yang masih dalam keadaan sholat tentu tidak menjawab, tapi menepukkan tangan ke paha agar Muawiyah diam. Muawiyah pun terdiam, tidak berkata-kata lagi. Begitu sholat rampung, Muawiyah sadar betul bahwa apa yang telah diperbuatnya tadi adalah kesalahan besar. Ia begitu khawatir Nabi akan memukul atau memarahinya. Tapi ia kaget dan takjub, ternyata Nabi tidak memarahinya sedikitpun. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sholat Muawiyah tetap sah, kendati berbicara saat sholat. Nabi menyadari bahwa Muawiyah baru masuk Islam, dan oleh karenanya wajar jika ia masih belum banyak tahu soal hukum Islam, termasuk batalnya sholat. Orang yang berbicara di tengah-tengah sholat ketika sedang sholat tidak boleh berbicara di dalamnya, hanya boleh membaca tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jelas Nabi dengan lembut. Hadis riwayat Ahmad. Kisah tersebut menggambarkan betapa Rasulullah adalah sosok yang pemaaf saat orang-orang justru murka dan ngantingkah Muawiyah. Beliau justru memakluminya. Tidak hanya itu, Nabi juga berusaha meredam suasana yang sudah panas sekaligus menenangkan Muawiyah dengan mengatakan bahwa sholatnya tetap sah. Memaafkan Arab Badui, pernah suatu kelelak ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul di masjid bersama para sahabat. Tak diundang, tak disapa, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui, orang dari suku Arab pedalaman. Bukan untuk nimbrung satu majelis, tetapi justru kencing di salah satu pojokan masjid. Melihat kepongahan itu, sontak sahabat naik pitam, geram bukan kepalang, rasa-rasanya ingin saja melabraknya tanpa ampun. "Lah, kencing kok di dalam masjid? Andai dulu ada media sosial, mungkin peristiwa itu menjadi viral plus diberondong bulian netizen lengkap sedalil-dalilnya." Sebelum sempat sahabat membentak si Arab Badui dan membuatnya tersentak, Rasulullah mencegahnya. Beliau membiarkan si Arab Badui menuntaskan buang air kecilnya. Setelah tuntas, baru Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat untuk bertindak. Tapi bukan untuk menghukum si Badui, melainkan menyiram bekas kencing tadi dengan setimba air. Masjid saat itu masih berlantai pasir, jadi begitu disiram, air akan lekas meresap. Sementara si Badui tadi dibiarkan pergi begitu saja. Orang Arab Badui memang hidup di pelosok, jauh dari keramaian kota. Mereka hidup sebagian pengembara di Jazirah Arab berpindah-pindah tempat, sehingga wajar jika mereka jauh dari pengetahuan dan banyak tidak tahu soal hukum, termasuk tidak tahu bahwa masjid adalah tempat suci dan pelanggaran besar jika kencing di dalamnya. Nabi yang menyadari ketidaktahuan itu memaklumi perbuatan si Badui. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Sebagai Nabi penebar kasih sayang, Rasulullah tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Orang yang sudah jelas-jelas sengaja berbuat salah saja ia maafkan, apalagi jika hanya karena sebuah ketidaktahuan. Sifat penyayang dalam diri Nabi membuatnya mampu melihat persoalan tidak hanya dari satu sisi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak Rasul tersebut tergambar melalui kisah ketika beliau berhadapan dengan seorang pengemis buta. Dikisahkan saat Nabi Muhammad tengah menyebarkan ajaran agama Islam, terdapat seorang pengemis buta yang selalu menghina dan membenci Rasulullah. Bahkan ia tidak segan-segan untuk menghasut orang lain agar membenci Rasul. Jika ada seorang yang mendekatinya, pengemis buta tersebut akan berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Hal ini terus-menerus dikatakan oleh si pengemis buta kepada seorang yang setiap hari memberikannya makanan, bahkan menyuapinya. Kemudian pada suatu hari, ia merasa sangat kelaparan ketika seseorang yang biasa memberikannya makanan dan mendengar ujaran kebenciannya kepada Nabi Muhammad tidak kunjung menemuinya. Pada hari berikutnya, seseorang yang kembali mendatangi pengemis buta tersebut dan menyuapinya. Namun si pengemis tersebut sadar bahwa orang yang menyuapinya kali ini sangat berbeda dengan seseorang yang sering menyuapinya selama ini. Lalu ia pun berkata, "Siapakah kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa mendatangiku." Orang itu pun menjawab, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang mulia yang biasa memberimu makan itu telah meninggal dunia. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jawaban tersebut sontak membuat si pengemis buta tersebut kaget dan merasa sangat menyesal telah memperolok Nabi Muhammad. Seseorang yang jelas-jelas selalu ia caci maki, namun tetap memberikannya perhatian selama ini. Kemudian ia pun tersadar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki akhlak sangat mulia. Beliau adalah pribadi yang selalu bersabar dan ikhlas dalam menebar kebaikan bagi banyak orang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadillazina amanu taqur rabbakum lillazina asanu fi hadhihi dunya hasanatan wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabirinu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Berdasarkan kisah tersebut, semoga kita senantiasa bisa mencontoh dan mengambil hikmah dari akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menebarkan kebaikan. Meski kadang menerima perlakuan yang zalim, namun kita harus tetap ikhlas dan bersabar dalam menegakkan kebaikan tersebut.
Marilah sama-sama berdoa agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dan mencintai beliau di atas segalanya. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan termasuk golongan orang yang dirindukan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terhadap kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Ya pendengar, jangan pernah lalai meninggalkan ibadah sholat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, khususnya bagi kaum Adam, tetap harus melaksanakan ibadah sholat ya, karena sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga dianjurkan ketika kita tidak melaksanakan sholat dengan cara berdiri, sholat bisa dilaksanakan dengan cara duduk. Kemudian duduk juga tidak mampu, bisa dengan cara berbaring. Ketika berbaring juga masih susah, maka dengan bahasa isyarat. Yang penting kita melaksanakan ibadah sholat. Itulah pentingnya ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan baring, dan tidak baring dengan isyarat. Nah, itulah perintah yang paling penting dari sholat. Karena dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, sehingga kita bisa dalam keadaan yang baik, tidak melakukan kesalahan, kebohongan, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya pendengar, semoga ibadah sholat yang kita kerjakan bisa dijaga dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kondisi cuaca mendung dan kondisi kabut ya, masih cukup pekat, bahkan hari ini lebih pekat dari hari kemarin. Dan kita juga berharap, karena informasi yang dirilis oleh pihak BMKG, kondisi cuaca saat ini, kondisi udara, yaitu masuk kategori berbahaya. Jadi memang harus hati-hati bagi seluruh pendengar dimanapun berada yang hendak melakukan rangkaian aktivitas di luar ruangan, untuk bisa memperhitung kondisi cuaca dan kesehatan diri serta keluarga. Pukul 6 nanti pendengar, kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Aku dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala. Atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka? Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya.
1: Yang peringkat jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator.
3: Untuk berwisata, tetapi sayangnya adalah kesadaran

0: Dari kawasan Jalan Y.C. Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 29 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator sebagai solusi bagi petani lokal. Pantai Pasir Dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi. Untuk itu, pendengar Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau kepada para pengunjung untuk tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa ekskavator. Laporan selengkapnya disampaikan Arfan Nur.
1: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
1: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua Tim Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
3: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
1: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus diperkuat di Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Tim Satuan Tugas Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI turun langsung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur terkait di wilayah jajaran Kodim 1204 Sanggau pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Skadau Hilir, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau. Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Hendri Wijaya, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah preventif TNI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman karhutla, khususnya di tengah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Kegiatan penyuluhan tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah sejak dini. Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu terdiri dari Brigjen TNI Hendri Wijaya, Kolonel Infanteri Saud, Kolonel Laut, kemudian pendengar ada Farsrul Rozi, dan berbagai unsur lainnya yang hadir pada kesempatan tersebut. Kualitas udara di Sintang saat ini, dampak dari kabut asap karhutla berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan kualitas udara yang buruk saat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, memicu batuk, asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA bagi manusia.
5: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
4: Prakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang untuk konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut.
6: Kualitas udara di beberapa hari terakhir itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam taraf berbahaya.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
8: Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang. Apel dipimpin langsung Kapolres Sintang, Budi Hartono Sutrisno. Selain memastikan kesiapsiagaan personil, apel tersebut juga menjadi momentum untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Kapolres mengatakan penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Karena itu, operasi melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
9: Operasi ini merupakan penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan dukungan operasional secara terpadu dengan melibatkan kekuatan Polda, Polres, Polres, BKO, Brimob, Bareskrim.
8: Sinergi penanganan karhutla di Kabupaten Sintang juga diperkuat bersama TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, khususnya ketika ditemukan titik api maupun kebakaran yang berpotensi meluas. Melalui operasi kontingensi aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026, Polres Sintang menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan personil, peralatan, dan pola koordinasi dalam menghadapi situasi karhutla di Kabupaten Sintang. Dian Beniuda melaporkan.
0: Sementara itu, di hari yang sama di Kapuasulu, Kapolres Kapuasulu AKBP Wisdo Pradana Putra menegaskan bahwa pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral bersama dengan TNI, Polri, Pemkab Kapuasulu, stakeholder terkait, dan tim penyuluhan penanggulangan karhutla Mabes TNI. Kapolres mengatakan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli, pemantauan titik api, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ia mengajak kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan sejak dini. Rapat juga membahas meningkatnya risiko karhutla akibat minimnya curah hujan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan sembarangan serta juga segera untuk melaporkan jika menemukan titik api yang dapat ditangani sendiri sedini mungkin, baik secara pribadi maupun secara anggota. Pantai pasir dadakan Sungai Melawi saat ini ramai dikunjungi oleh warga. Untuk itu pendengar Forum Peduli Lingkungan hingga kelurahan setempat menghimbau kepada pengunjung untuk tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Aksi Clean Up Day yang dilaksanakan di Pantai Pasir Sungai Melawi pada Selasa lalu turut diikuti Forum Generasi Berencana atau Gendre Sintang. Duta Gendre Sintang Mikael Hadi Triyono turun langsung dalam aksi Clean Up Day tersebut. Menurut Mikael, masih terdapat pengunjung yang belum bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu keindahan kawasan Pantai Dadakan dari Pasir Sungai Melawi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kawasan Pantai Pasir Sungai Melawi, sehingga kawasan tersebut tetap nyaman dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Tempat ini juga dialihkan menjadi tempat untuk berwisata, tetapi sayang adalah kesadaran dari teman-teman yang ada di Sintang ataupun warga yang ada di Sintang berkunjung ke sini mengenai sampahnya. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ini.
10: Di tempat yang sama, Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, juga menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Ia menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga sekitar yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.
12: Agar tidak membuang sampah ke habis melaksanakan santai sore di sini, itu sangat membahayakan bagi

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius melepas pelaksanaan Karnaval Kendaraan Hias Kabupaten Sintang dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 2026 di depan Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 27 Agustus 2026. Henrico selaku koordinator kegiatan Karnaval Kendaraan Hias Kabupaten Sintang tahun 2026 yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sintang menjelaskan bahwa Karnaval Kendaraan Hias tahun 2026 diikuti oleh 19 kendaraan hias yang terdiri dari OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, instansi vertikal BUMN, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan yang menampilkan berbagai visualisasi potensi pembangunan daerah. Menyampaikan yaitu tema kegiatan Karnaval Kendaraan Hias adalah gelar potensi pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Sintang tahun 2026 sebagai representasi capaian pembangunan, inovasi, komitmen bersama yaitu dalam memajukan daerah. Dan peringatan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 disampaikan oleh perakirawan BMKG Kabupaten Melawi Aziz Nur Effendi. Aziz, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Kevlan. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cerah berawan hingga berawan dan didominasi kabut asap. Untuk beberapa wilayah seperti Nangka Pinoh, Belimbing, Belimbing Hulu, Pinoh Selatan, Pinoh Utara, Tanah Pinoh Barat, Sayan, Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik pendengar, terima kasih. Mohon maaf namanya tadi bukan Aziz Nur Effendi tapi Kevlan dari BMKG Melawi. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan

0: identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Baik, pendengar di mana saja Anda mendengarkan siaran kami pagi ini, kami ajak Anda untuk bergabung dalam program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Dan bagi Anda yang pagi hari ini baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program KDK. Kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pendengar, tentunya saya tidak sendiri. Dari RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, maksud kami RRI Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi dan kami masih menunggu rekan kami di Sintang untuk bergabung. Di sana sudah tampaknya rekan kami ada Jackie dan juga Echa pendengar. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca dan bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing satker, kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Jackie di sana. Bagaimana kondisi terkini, Jackie?
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini masih terlihat cukup mendukung begitu ya. Masih berkabut begitu, kemudian mendung begitu, dan beberapa titik yang ada di Kabupaten Sanggau ini memang dituruni hujan, tapi tidak semua turun hujan. Hujannya pun dengan intensitas ringan saja begitu. Kalau untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih aman terkendali begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini, Echa?
3: Baik, kalau untuk di Sambas ini memang terlihat kabut asapnya makin tebal gitu ya. Cuaca juga masih dalam keadaan yang cukup panas sekali. Kalau pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar tapi cenderung lebih ke berawan saat ini gitu ya. Pastinya juga mudah-mudahan ya untuk di Kabupaten Sambas ataupun wilayah lainnya segera diturunin hujan, karena titik hotspot juga makin hari makin banyak nih Fatih ya, banyak juga terjadi informasi kebakaran di mana-mana, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas nih.
1: Baik, terima kasih rekan Echa. Kita ke Sintang, apakah sudah terhubung bersama kami rekan Dewi di sana? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius ya, di mana di kota Pontianak juga masih diselimuti kabut asap yang kian menebal pendengar. Dari indeks kualitas udara yang kami lansir dari laman iqr.com yang menunjukkan bahwa kualitas udara di kota Pontianak saat ini dengan indikator berwarna ungu dengan AQI-nya 611 pendengar, dan ini mengindikasikan polutan utama PM2.5 dan berbahaya. Tentunya kami imbau Anda untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan pantauan lalu lintas kami update hari ini di live Tugu di Gulis Ahmad Yani dari Dishub Kota Pontianak terpantau ramai lancar di hari Sabtu ini pendengar. Dan itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, menyusul tadi kualitas udara di kota Pontianak yang semakin memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan pendengar, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Data terbaru menunjukkan angka 394 Air Quality Index plus US atau 272 mikrogram per meter kubik. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengeluarkan imbauan tegas kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Selain mengurangi kegiatan di luar rumah, Edi Rustikamtono juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa untuk turunnya hujan yang berkah. Dan khusus untuk masyarakat muslim di kota Pontianak dan sekitarnya, pada pagi ini pendengar Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat ini akan digelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Untuk Anda yang memiliki waktu dan sempat untuk hadir pendengar, disarankan untuk hadir ya, dan bersama-sama kita sholat istisqo atau minta hujan berserta dengan doa bersama. Itu dia peringatan informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Eca, di mana jarak pandang yang sangat minim akibat karhutla juga ternyata berpengaruh pada nelayan Sambas yang menyebutkan bahwa melaut kian berbahaya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik Fatih dan pendengar ya, kondisi kabut asap untuk di wilayah Kabupaten Sambas tadi juga makin hari makin tebal gitu ya, karena juga meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama bagi para nelayan setempat. Pekatnya kabut asap yang menyelimuti kawasan perairan membuat aktivitas melaut menjadi jauh lebih berbahaya dari biasanya, dan akibatnya ya ruang gerak dan juga pandang nelayan ini terhalang oleh asap yang pekat. Seperti yang disampaikan nelayan Kecamatan Jawai Herdi yang kami kutip melalui pontianakpost.com, bahwa dirinya ini mengatakan untuk jarak pandang saat melaut itu hanya sekitar 200 meter dan kondisi ini terjadi hampir setiap hari sejak terjadinya kabut asap. Keterbatasan inilah yang menyulitkan sistem navigasi kapal hingga menuntut kewaspadaan ekstra di sepanjang jalur pelayaran. Dan untuk mengantisipasi bahaya yang tidak terlihat ini, para nelayan terpaksa harus mengurangi kecepatan perahu mereka. Dan batas pandang yang sangat pendek ini menyulitkan nelayan memantau keberadaan perahu lain di sekitar. Selain mengancam keselamatan akibat resiko tabrakan, potensi tersesat di tengah perairan lepas juga menjadi kekhawatiran utama. Nah, keberadaan kabut asap di wilayah perairan ini pun berdampak langsung pada penurunan hasil tangkap harian ya. Untuk waktu tempuh menuju lokasi penangkapan ikan juga makin lambat karena kapal ini harus melaju dengan ekstra hati-hati. Dan hal inilah yang memicu pembengkakan biaya operasional bahan bakar, sementara juga cakupan area tangkap nelayan semakin terbatas. Nah, situasi yang tidak menentu ini memaksa sebagian nelayan membatasi jarak tempuh pelayaran demi keselamatan mereka. Nah, sementara sebagian nelayan lain ini memilih untuk menyandarkan perahu dan tidak melaut sama sekali hingga kondisi membaik. Nah, keputusan tersebut berimbas pada berkurangnya pasokan ikan segar di sejumlah pasar pesisir Sambas. Dan dampak ekonomi juga mulai menekan kehidupan masyarakat Sambas, khususnya bagi keluarga nelayan. Karena itu tadi terhentinya aktivitas mencari nafkah secara normal ya. Dan pendapatan harian mereka juga merosot tajam ya, seiring terbatasnya kesempatan melaut di tengah ancaman kabut asap ini. Dan kondisi ini juga membuat masyarakat pesisir semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Khawatirkan masyarakat Kabupaten Sambas, terutama para nelayan ini hanya dapat berharap bahwa hujan berintensitas tinggi segera mengguyur wilayah Kabupaten Sambas, dan guyuran hujan deras ini diyakini mampu memadamkan seluruh titik api dan juga membersihkan udara dari kepungan asap tebal. Dengan pulihnya kualitas udara, kawasan perairan Sambas ini diharapkan bisa kembali aman dan bisa kembali dengan rutinitas aktivitas melaut dengan baik dan normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPRD Sanggau bertemu dengan 3 perusahaan tambang terkait dengan investasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Baik, terima kasih Fatih untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau memanggil 3 perusahaan terkait investasi di daerah itu. Jumat 28 Agustus 2026. Nah, ketiga perusahaan yang dipanggil dalam rapat dengar pendapat RDP tersebut yakni PT Kalimantan Alumina Nusantara KAN, PT Westper Flats Alumina Indonesia WAI, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri DSM. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menyampaikan sejumlah poin penting yang dibahas dalam RDP tersebut. Dikatakan RDP itu membicarakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan di mana ia mengaku saat ini pihaknya di DPRD mengalami kesulitan dalam memperoleh data termasuk pengukuran untuk pajak MBLB. Namun setelah RDP tersebut, dia mengapresiasi komitmen ketiga perusahaan untuk mempermudah akses tersebut. Ditanya tingkat kepatuhan tiga perusahaan tersebut terhadap kewajiban mereka terhadap pajak daerah, dia menilai cukup bagus, dan hal ini dibuktikan dari kehadiran mereka yang cukup ramai memenuhi undangan RDP serta komitmen mereka membayar kewajiban terhadap daerah. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sintang di mana PGRI Kabupaten Sintang menggelar konferensi kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di sana, dari Riko. Silakan Riko.
4: Baik, Fatih dan juga pendengar, sebanyak 42 peserta mengikuti kegiatan konferensi kerja ke-1 tahun 2026. Yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PGRI, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang, berlangsung di gedung PGRI Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Melki Julius, beliau mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan konferensi kerja ini diantaranya yaitu untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan, itu sehingga sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, kemudian terkait dengan iuran organisasi PGRI, lalu ada teknis pembuatan kartu anggota dan juga pembahasan program kerja kedepannya. Sementara itu, selaku Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus, beliau menyampaikan bahwa permohonan dukungan kepada pemerintah daerah ini untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yaitu sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju. Hadir pada kesempatan tersebut orang nomor 1 Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan para guru dan juga memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut beliau sendiri, jika memang dukungan terhadap guru ini sudah diberikan, namun kualitas pendidikan di Sintang ini belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk bisa menyalahkan pemerintah daerah. Nah, ini bentuk komitmen memberikan dukungan yang serius supaya dunia pendidikan para guru bisa bekerja secara profesional, memberikan kecerdasan bagi anak bangsa, dan tentu kontribusinya adalah memberikan kemajuan bagi suatu daerah, khususnya Sintang dalam hal ini. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan juga kanal-kanal resmi kami dan juga YouTube channel di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar. Aku kru lo salamu, matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh. Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Masih menyusul informasi dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar, yang terjadi di kawasan Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Kamis sore kemarin. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Sungai Raya, dan laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru kan tetap berada ya di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Nah, setibanya di lokasi, pendengar, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah. Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir 1 jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Itu dia, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana cuaca panas dan minim hujan juga masih dirasakan di sana, dan tentunya kini mulai berdampak pada aktivitas pertanian di Kabupaten Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eca.
1: Baik, Fatih, cuaca panas ya dan minimnya juga curah hujan dalam waktu yang cukup lama ini mulai mempengaruhi aktivitas pertanian warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan kondisi tanah yang mengering membuat para petani diantaranya di sejumlah wilayah mengalami kendala, terutama untuk mengolah lahan sampai terpaksa menunda proses pemupukan ya, sebagaimana sumbernya kami kutip sebelumnya dari pontianakpost.com ya. Dampak kemarau ini dirasakan secara langsung terutama oleh Abdul, seorang pemilik kebun jeruk di Kecamatan Sejangkung yang memilih menghentikan sementara proses pemupukan karena sebutnya kalau memberi pupuk pada saat musim panas dikhawatirkan dampaknya tidak baik bagi jeruk. Dan air di sekitar kebunnya juga sudah mengering, tanah mulai merekah dan ini yang tidak baik dalam pemberian pupuk. Padahal seharusnya sekarang ini sudah memasuki masa pemupukan. Kekhawatiran senada disampaikan oleh Hendra tanpa pemupukan akibat kondisi cuaca yang terlalu ekstrim. Karena akan terlalu berisiko terjadinya kerusakan tanaman jikalau dipaksa memupuk pada saat cuaca yang terik. Tidak hanya sektor perkebunan jeruk, dampak cuaca kering juga mengancam produktivitas lahan padi di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk. Sukiman, salah satu petani padi setempat, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan tani ini mulai mengering akibat hujan yang tidak kunjung turun sehingga petani kesulitan untuk menjalankan pengolahan rutin. Nah, menurutnya kekurangan pasokan air saat tanaman padi memasuki fase pengisian bulir itu berpotensi memicu penurunan hasil panen. Nah, selain melumpuhkan aktivitas pertanian, cuaca panas yang berkepanjangan ini juga turut memicu maraknya kebakaran hutan dan lahan ataupun juga karhutla di berbagai titik wilayah Sambas hingga menimbulkan kabut asap yang dikhawatirkan juga memicu ancaman ISPA bagi masyarakat. Nah, menanggapi bencana karhutla tersebut, pemadaman secara masif juga terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk di sana Polres Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handityo bersama timnya juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemadaman api berjalan dengan lancar ya. Dan juga mereka intensifkan dengan berbagai edukasi kepada masyarakat ya, terutama juga tidak membakar sampah ataupun juga membakar lahan dalam waktu dekat ini. Fatih.
0: Terima kasih Eca atas laporan Anda dari Sambas. Sementara itu, pendengar, di kabupaten lain, tepatnya Polres Sanggau ya, juga menggelar operasi aman Nusa Dua, tekan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
2: Ya, benar Fatih dan pendengar, di mana untuk informasi kedua ini terkait dengan Polres Sanggau ini menggelar operasi kontingensi aman Nusa Dua untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika ini mengatakan operasi tersebut diperkuat personil dan sinergi lintas instansi dalam pencegahan karhutla. Dan ia juga menyampaikan personil tersebut akan diperkuat dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Sinergi lintas instansi dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara terpadu. Kemudian ia juga menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat akan diarahkan pada cara berkebun yang bijak tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencegah munculnya titik api di wilayah Kabupaten Sanggau tersebut. Dan ia menambahkan, kesiapan penanganan karhutla juga didukung pengecekan inventaris yang dimiliki unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Damkar, Tagana, hingga ke Manggala Agni. Operasi Aman Nusa 2 diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur sekaligus menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Patih.
0: Terima kasih rekan Jiki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan di mana MTS Negeri 1 Sintang menyiapkan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
3: Baik, betul Patih. Dalam hal ini Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 1 Sintang ini menggelar kegiatan Hari Belajar Guru dengan fokus yaitu pada penyusunan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan dan ekoteologi. Di mana kegiatan ini dilaksanakan yaitu di Aula MTS Negeri 1 Sintang pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Dan untuk kegiatan Hari Belajar Guru diikuti oleh seluruh tenaga pendidik MTS Negeri 1 Sintang dan ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetisi guru dalam merencanakan pembelajaran yang kontekstual, relevan dan juga memang mampu menjawab berbagai persoalan yang memang dihadapi oleh peserta didik serta juga masyarakat saat ini. Dan dalam kegiatan ini juga para guru ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi, berbagi pengalaman serta juga menyusun modul ajar yang memang mengintegrasikan materi pembelajaran ini dengan pendidikan, kependudukan dan juga ekoteologi. Pada kesempatan tersebut, Kepala MTS Negeri 1 Sintang yaitu Bapak Sutardi dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa mengintegrasikan materi pembelajaran dengan isu-isu konteksual itu akan memperdalam pemahaman para siswa tentang isu-isu permasalahan yang berkaitan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya proses seperti ini tentu memberikan pemahaman yang lebih baik bagi guru, para siswa di tengah-tengah masyarakat dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya untuk bisa menerapkan seluruh proses pembelajaran di sekolah dan juga di lingkungan. Kembalikan Davati.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan, cukupi cairan harian ya dengan minum air putih yang cukup dan jangan lupa gunakan masker saat berada di luar ruangan. Ya. Dan juga kepada rekan-rekan Riko, Jeki dan Echa, jaga kesehatan ya untuk kita semua.
3: Ya, siap. Terus. Masker harus pakai, kabut semakin tebal ya.
0: Baik, semoga segera turun hujan ya di Kalbar ya. Kita merindukan hujan tentunya.
1: Amin.
0: Baik pendengar dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di RRI Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.